0: Kemana? Harimu kemana?
1: Kemana? Harimu kemana?
0: Anjingnya kena kuning dari punya yang kena jawab kuning.